0: Tessa yang si kwenam chanka.
1: Yon si. Sweet, ayo. Sweet music.
2: Yeah. Si boy. Ah. Nakam shima gira kemishu koma.

0: Sakoako. Skelpa te sai dai no di ma me to olifanti. Sakondo. Ya, oke ya, kum to. Ai, kam ni ma gya ngui man, ka ko ngui. Ai ke te ting ni ma ni me ko cha kon to wa, ni me ko ngun ta chu. Ta ka ni ma ngun ga chu. Ta ka ai wa ko ko ka ke gya chok chok ni. Chok ma ni man ta ke ko ko shon ko shon. Ha shon shon shon ka sa ni ngui tin ko ta shon wa ka ko ta. Ko te ko sin ta ko ni man. Ha te ma da ta ko ngun ko ri ko ko ha te ma da ko ngun ko ri ko. Ko ai. Ko ai ka ni le ho ha. Kwae na ling hek na ling kuk ali. Da di da o. Awe te ta ga ge ta sung kwa ga da ga da. A zom sa ga sung sung kota kwen ga da go ai. Kwae zom ma ngui kam ngui kwe kaba kwen da ge ku da ga sa ga ja kho ge a o chung kwa ga ga ge da skui la ga a gu ga ndoga chung kwa ga go ai. Kho ka ge da go a se ge mba a se ge da shong chua ga gu ka ge a gu. Kau cingok kan tua, kau ni sakit tawa aku, tak kau ye, nama kau tak, nama kau tak, nama kau, mbak aku koma, tak jocha tu kata kakak muka tak, wan akan sung tak aku, mbak aku aku kongkong ni kau tak aku tak, nak aku aku sung sung kan tua, tak cakap ni kau kan, mbak cakap tu kau kau cingok aje aku ni nak kena. Ka ko ka tho kho ta ka ding a ta ka ka ko e gu ka ta ko kai ka ko tu a gu a ta ka ka ge sa ka ko ke ta ko e ta ka kho tso sen hwa ka ta ka ching hwa ka tso sen hwa ka ka to a ta ka to ku to a e ka wa ko ta ka wa ka to a che chu a du ming a che chu a gu ka ka to a o ching gu chu a tin a we sen ko ge ta ge ta ge ta sen ko Kau kamp tak, kau tak kau kamp tak kabar. Aku sungguh tak es, sungguh sungguh tak. Kau muni tak, sungguh tak. Ah, kau es, sungguh tak cokeng. Kau ya zaman, zaman kau wajah kau seang sungguh ni sih tak. Demi kau kaya kau kaya tak kita, kita cengkuk tak kau ya. Kau kaya tak kita cengkuk, cengkuk uli kau kaya. Mee kau kau tak cengkuk tak cengkuk kau kau. Jauh tak kau kau kau. Awe. Sen ko tua tak awak tak cinta tak tak kau ni je tak tak kita enggak oh tak ini naya kau buka melak zam kau mah tak kau kau buka tak wah kau agak ni tak sen ko tak tak kita kau bu tak awak kau kita gabah kau buka tak tak kita kasih semua aku kencing kai kali sen kau kali sen kom kencing kau susu tak Kau zaman tua kau zaman lagi, agak tak tak kau, sekarang tua agak awak cuci kau, cuma dia ada, cuma tua kau dia, agak tak tak cuma dia sini agak tak kita show, agak ngah show, show, orang tak ngah kang agak ngah show, kau terus terus kau tak, agak ngah show, show tam kau tak kau ah. An kau kongsi kau sangat amgeh nak aku anak hek karya, tahu aku cuma hek karya mi. Macam siapa mungkin hek karya gunggum ya gum. Tahu tak gum aku ati. Kau kongsi kau kau dah encina kau ingat kau kongsi kau guru tak aku. Nenek kau gum ada aku ada tahu aku. Kau dah nak nak aku okay aku kau cuma kui tahu gum mi. Okay, tak ada aku khabar tak aku, aku cek zoom tak, ho aku zoom. Naga cek air ke gunung naga tu aku cuci ke aku negan, aku cuci ke aku kang koko aku cek zoom, awe tak hantar tak gunto awe tak eh pasal kau kui ke aku muat eh hua ke aku eh tanah aku cung kuna kau tak aku muat tak. Mau tak? Hazam kau ingin kita tak kesaka? Tahu hezam? Mit, akan doa teman jauh gumit kerjanya. Tahu kau merah teman kau tak kami agum mera atau akhirnya mit suara. Anak na kama okey. Mereka akan ikhya orang okera. Mereka atau kunda mana aku? Aku cik dore. Takwa tako akhoko to ne ka ngene ne ka tsukha a tedi kwana ne ka na ka tsuwa tako a seng tsumi awe awa zamqeqele ya xa ta hanqwa tsuka tsu tava zamta tsuka tsu ta zamko ai awe hanku ku kwata ku kya xa ngwa ta awe tham ka
1: abilungisa khu wathi kangqinqa chipangi tingaka wa khuqepa nqaba lungisa department of education we hethi ke training hethi ke sibc education kana veke yaqaki qinquika wathi kangqa macaqo meshi ngqime hethi igxexeya kibilungisa qani khuna kawathi bwatu sing amatu qhetu ya matriki pente amatu lungisa qa amatu sing chipangi mauna keta program waqaki chimbu ya yatutwa hangela tikatu o juwaqaki nsfas xa enlechten juwaqaki tikangqa singqa kwa wona chipangi apanga juwaqaki golo singegiya international xa iqene khona ngithiki yakwa sa wona chipangi katu ke yaqaki lungise qa esibishi education ichipangi kangye pangwa department de higher education kithe training wi ikiqamke programa
0: khotkhata we khotkhata ukhakhata ukhakhata ukqawa cheta aqama khotsimntak qama khode nguna tak kai tawa ku taw kwete awugegeta kwi ka tsimoko qunga nqa awe yancwa jenge khonkhara hi mba khonkhara ka nota ga athasi ntakwe dako meke gumtira Jato ake chenka ake gumimba ako na serke chwa. Ta ka he guma he tsu khate u. Ta ko ake ake aye. Kore ka mtushi ka kote mjwa tina. Mko kdei ko kdei singa juwa ka. Nak eke ko mko kaba ike singa inko singa kwa. Ze singa i denga to ake shmua. Awe singko uwa ta we shua kaba te te chenku ta. Don't go sing, Chadwa, Ugo, to go. The Bako, I just call you, not to attack. Eh, I can't make us a coming, and do. Eh, I take crossing, that's a call, kilos. Go, oh, I'm under no, that could you, that's a call, quay. That would you go out to a main or clung, I can't say. Yeah, what do I tongue, I go, Chando, a gong, I got, oh, I shouldn't want to attack, what you are, corner.
1: Ah, Kakango, no, Kaiwa, Tuga, Kwa, Tuta, Quara, Kota, Ninga, and what Kay, Away, Kondo, get Kuma, Towers, and Koga, Kia, Kondo, the Kuka, Ching, Ching, Kuta, Pitake, O, that Kondo, Nekanga, Tuan, Tua, Tabitosi, Nekan, Tua, Tanako, Tangi, Kawaches, and Kay, a Kama, M, Koka, Hawkway, Tage, Toka, Sinaque, Tang, Ah, Wako, Nawag, Nanga. Mtoreke unakwe tamak, nako pea dangi kakang, hao kama ikon na lagami, kanako kawo si se, koke tayko, dangi.

nji cha mkhai ching ngani ngwe ngwa kum sila sing kai kawan ngai kwa tum ngwa sing ka tu ching ka ngana kwa ikwa ngwa buka u ka mo de be ka mo chi kai kai ka wa chi kan u sim kwa sida ka ku aku ni sa ngana kwa mkwa sida ke a skola ti ti kwa ti ek thama kwe tam kwa sida ke tebe kwa angu ngwa thama kwa ta pa ngwa ba a tene na tui sa ku sing kwa ngwa ntapa kam kwa ma ngwa cha u ka ngwa ya kwa yek tu kai pa ngwa ba u sila kau cikai kan nubusi sungguh si mahau dah ada baju lela awak tak nak ada kan nubusi aku naya titi kau cikai kan nubusi aku sing kau cikai aku tulai bangga aku sing tapi cici aku kau kamu kau angu agam dah sing aman pun asing angu agam dah sing aman pun terlele muka si dengan hari ini muka ke kan cici kau kau awak kau saya dapat angu agam tapi kau cikai kan nubusi si abangga aku tu maya aku sing kau respect raya masih lagi orang kawan he da njima unga kinga chua ngpanga baka ngui atu manda o atu chika kagung panga baka uzela sisu na chichang kawo chie kan uuse uusinga mani kwa tala tala mani kwa sanga uwa chike mtang chua ngawala mwa da sako uusike maunga maso tendu ita unga wola ngu.

exka if kawa wala nga ipangam tana ko chu aw nga program ko sa wisi si ka ke radho awo si de kawa nyakhe kawa 3 and 5 taha manite de kwang kan go supa ke sa manite mtar chong ba ang ko sa ko wisi si ka ke radho ko si de karu si kawa tu ka si pangwa ko e kai kwa radho ke nimuru ya wani tin seva pen nyakha fm manum tutu ko aw nga wala nga ta sa de ka wa Masih dekik khasunan awal lah, memang kangen mereka kanusia khusus. Dekik iya kui kamu kui cikuna pengawa, kau cing mau tulah kanusia. Atu tu kui asing kui cikuna, nai dekik kajiji kamu kui kamu kui kalimu pengam. Dengan kau si masih cakai kau ngah kamu kui pengawa cici kui kamu kui pengawa atu isang kanusia aku ngah kam. Engkau sing aman yang kuat terlalu terlalu aman yang kuat aku ngah nai dekik kai kajiji kamu asing kui tu isang cikula pengawa kanusia cici anda aku ngah kam asing dekik kau cakai kau ngah nuri tawa. Pengawa anu kamu kau sih dah mula kakak kamu kau kan yang urus sih asing ke sesuatu sih cang wah jika mungkin cuma orang kau kau sih aku sih ke mungkin masuk dan duit orang kau ulang.

masida ge safe tige dibe kawa chigi kanu bisi cha tene ku sing masida ge awa kla kla kanu se a tutu wa sing daba e tene na sing ya tutu gea chukuna ane ngui mtene na sida ge a kuangi ka walong sa ta masida ge a tene na sing a khasunit kawa chigi kanu bisi kawa chigi panga ba ku sing mngaida ge kanu daba chukuna ane ngui ka ngui a ngunga ba dibe masida ge kawa chigi kwa mangau kajiji ka sisira nga ge dibe ang panga ba tutu wa singi ang panga ba o ngi ang panga ba tutu yungai ta kawa ya kula kula mwa sita ke dibe kokuna si kale ngui ka ngui chu kuna kang akwa uzela a panga ba tutu wa kama kang da ngunga chauta u mwa sita ke ngani ngui ka jiji ka ngai kanada ba chu kuna u dibe ke chu kuna e adan ngui sile ke chu kuna chikta ka ngui kula kula singi ya chau ke u ka ngui daba dang hunda tu a yang aku lihat mai, wah ina hati aku ni sekarang dah kena usir dua ribu sing. Kamu aja ukuna, kamu aja dua ribu sekolah. Kalau ni mungkin sih dek, kawan ada dua ribu sekolah, pengen kau tanya nasiing ke ngah tu dua ribu sekolah. Mungkin sih dek, kayu sih kau ama mama dua, kayu sih kau gay dua ribu tiga sekolah. Jadi ngah kayu sih kau tiga ribu sekolah. Kau sih ke pengen apa sih dek, safe dek, dapat kena usir kau kamu usir. Angkai dek aduh teu ah untuk tu dek kami sekolah ngalung sa, dah masih gitu kuno cuma hale, bangga bater ni nasim dewe, kaji cika awa cika ka, eh kanyulang kuan kong dewe, kalau gawai gawa, he gawai ngua, ama kuan dek tam di, ama dek ngu kulu dek kuan kong, angkai dek awa cika ka, bangga bayau tam i wisi si, kawat dek ngu jual guna cika kum. Tak masih dekat dua itu juga sing kau cik kau mang, kau cik ke pengam tekan kau sing. Kaga masih dekat ni nu ojoa. Kola kau jela kau kena tamu kau cuma le. Cuma akal tu aw jela ka. Ama akal tu cik kau tanya dia ah ngaku mesela kau sing aman yang kuwa. Hendak beku kani kini nu kau jela. Kau cik ke pengam ka, kau bunga kau sing. Kau cik ke mungkin cuma kau langgan si cangkik ka, kau save dia kan. Kau si kan kau si mku kau ingat dua kau ka kau langgan si cangkik ma. Angkai dekat dapat ya kau cik kau tak kau koma wa. Da aku misal ngawo langku singa, aku misal ngawo langku kuingaba, aku misal ngawo langku yungaya. Kau cikik kan usi usi mengai dek kan ada pengapa yang kalau tuhan singa kalau tuhan yungaya. Muka si dek cikik ada ni lungsir dek bagi kau lisiku apa pengapa mending kusinga. Oh ada ni lungsir lagi, aman muras pitera kau cikik geng oh cikak ka. Kau cikik pengapa tangaya. Masih dek kan usi cing, kata ni ada cik problem. Mana kau cingkang? Kan usik je cingkang pengap anggur kala public anggur cing, cuma ada dawa. Masih dek kan ada dawa, kan ini apa ngapa dengar respiter ada dawa. Masih dek dawa ko respiter kau cik je pengap ayah sa, oh kau cik je alung saya, kau cik je pengap aku ni dek ya kau cik kaka koko mau wa. Mana kau kau cik je masing kan ini kan ini kau anggur cik kaka, cik kaka kau dek cik kaka cik kua. Masih dek kau cik je pengap kau am tenuk uzila. Kau gula cici antara gula cukuna. Ah, anda kini cuma kau kau makan cici. Kalau mui kau ada bawa lati cia cukuna. Apa ngapa aku ngapa aku anda kini ah cikan aku makan cici problem. Kau gila cuku. Sing kau hengulun haju. Apa ngapa atu mac cukuna. Kau masing ngapa kita kau cici kau ngulun kau kumsela ju. Dewe atu mac kau ingkang. Kau kau mui kuas kali dah. Dewe tu mac gula. Dewe kau gula dah kuas. Kau mui cici musiau. Di kuas usi kuah. Kau ingkang cikan si cukai cikua. Kau cik pengam masih dek kau kuasa ada, kau kuasa ada bagi dia cukupna. Tapi masih dek orang macam cian, tapi kula cua latih dia cukupna. Masih dek kau mengawal alat dasar kau dek muzikandi ada bagi kau kunciule, muzikandi ada bagi kau cingkali, muzikandi ada bagi kau kola. Masih dek kau cingkat cian kan, usik kau tiada problem. Kalau mui kau he, mahku anda bagi mahku ikaw anda bagi kucing, oh kau anda bagi longsa. Kau usik kau usik kau bunga. Masih dekat lungu saya kan usik aku tamu ku sewu, karena ku aku way acau ya uang mulai nui asing dah dewe alung sa, karena ku kemang dewe uas sekolah dah meter gan ku naya gay, cingga pengapa ya alung sa ngan, ku kemang oh, kaga masih dekat aku tamu ku sewang, hari dekat dabang gea cukuna, yang ku kemang yang ngabi ta asing a, yang ku kemang pengapa ya gay a. Dah kan awalnya sih, tuh betul tu kucing kau cikai pengapa, cuma kau kan ngam tu, om mungkin cuci ngam tu betul tu gaya cukupna, kau cik ngau tu lagi pengapa kan awalnya sih, sih lagi safety, kau entah buat sih kau mungkin masuk dan juga orang.

if mkhawa olenqwe phanqwa mtene kuchu awunqwe programa kwesa uzithe ka ke radio ke kabe tu ka khayi phanqwa kwe khayi twa radio ke numuru ya woni ten seva pen neha fm an mtutu kwe awunqwe la ngazitya ngwe sa uzithe ka ke radio da kuzile kwa khanqwa kusupa ke 720 ha minute mo ka nqwe olenqwe etene kwe khu a chita bangusa ka uzithe ka ke wola ke mawunqwa maso tandu tawunqwa olang

exka FM ka wa olengwa ipanqo mtana kuchu awngwa programa go sa uzisi ka ke radio we sidagi kwang khan go supa ke sezin diar ta khamanite mkuwe ka wangwa olengwa ten ngho jitaba ngwe sa go uzisi ka ke ola kwangaya sidagi me kumse ngwa nekha ate jike kwangaya kwangaya de ka wada ng ipanqo go sidagi chima da ngge olengwa chicha kwangaya Alik papa kamu, kamu tutup kamu ngawalang. Kau sakui sih kamu ngawal masuk, tunjuk tahu ngawal. Ngawalang.